0: Chirishin gyoji chungrung Lampar ngetu kang chungya
1: Dimdru teje lezendi Kege gyurmi lamchwa yin
0: Tarikiki sanshima dini Pyeongchok longchen nyanchen lekhung Pyeogwe longchen ki Dimdru teje sebe lezendi
1: ཁྱི ཕྱད མམ གནས ཡང དེན ཅ དྲུས ཤུ ཙ བ ཡིན ང ཚོས ཤུང ལམ ཐོ ཁོ རིང ཡོ ཚེ ལེ གེ དེ མི དོང བ ཐང ཁོ རིང ཤེན ཁྱི ཇོ ལམ མི སོང བ ཆ ར དོང ནས ཁོ རིང མི དོང བ ཁོ རིང དོང གབ སེམ མི ཡོང བ ཅེ ཆེ རྒྱུ ནི ཁེ གང ཤིན དུ ཆེན པོ ཤེ ཐུ གུང ང ཚོས ཅིམ ཇུ ཅིག སུ ལ སུང ཚེ ཤུ ནས ཇོ ལམ དེན ཅ ཐང ཡེ རབ ཇུ སང ལ དེ ནས ཇོ ལམ ཤར དོང ཡོང བ ཆེ རྒྱུ 南爸爸。
0: 哦，那个阿妈。
1: 他能洗搓搓钱，咋这些天做么事事吃用的？
0: 别下别下。
1: 南爸爸给你几里拿了，参加几节？咱们也下不去，真快住个。
0: 哦，大大的，小了你，莫查弄这路。
1: 莫着当我妈的，尿着擦着的，听说莫着妈别家了，下次看过去多，全面弄穿了的啊，有效。天嘞，南爸爸给你几句让我点接着。
0: 茄子，那个阿姆让谁呀嘞？用钱多啊？
1: 嗯。
0: 米仓妹，给我银子的。
1: 是吧？
0: 几句让我拿了，忙是点名了。熊龙的，杨是谁抢龙的生意？
1: 是吧？
0: 马赛，可以为把左手呀牛洗了做什么？
1: 是吧？
0: 那个阿妈。
1: 嗯。
0: 唱不些呢，我也没得等你写了对名字。
1: 要我可接。
0: 大姐呢，阿蒙你，几句让我爹接着。
1: 着着，几句让我爹接着。阿来过阿南爸爸。
0: 呀，那阿妈，
1: 你
0: 先说。
1: 赶紧全部的进去。
0: 哦。
1: 哦，爹你是。
0: 你是没。
1: 打着，打着。
0: 打着着。
2: 几杯苦油苦羊不汤，苦油了把做全部没有味气，场面几过了满长熊的也不远。

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

ཁྱི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ཁྱི ཕྱད མི ཡིན པ དེ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི